aku jauh-jauh kagak-kagak mereka ya untuk kerja bangun satu ada nawi. Oi, ya kagak ada kalau gitu.

0: Bion, ada aku William Gumpala. Tu ala buru dewe break break lah. Ada orang tu yaurik nama lah Anton. Nee aku lain.
1: Yo, ada nya aku ga di luar unung murah.
2: Yo, ada nya aku jual Malaysia.
3: Yo, ada aku Lester Gruwi.
0: Eh, yaurik. Nee artun nama lah Anton ga nanti nama lah dia nak kun. Kaya cuman nama lah unung lah aku nak tahu.
1: Yo, ada ngaran jual subuh pas saya jual birik birik mur, ka aktiviti yang lagi orang ini ka nabi building better community, ka helping at lagi orang ini malah nek kumala nalcan do jamal jual keluap tun,
2: yo ngaran yang ka aktiviti jamah, ka karim malah ka jamah unda kali, ka nai malah barbecue malah ka jamah jamah bricks malah ka mertun ka,
3: yo orang ka well activity work tun birik birik nei mala designing mala ka shirt nei lil vegetable lil main mak ngatta ka ngatta mala mak providing balai vegetable lil barbecue ka long rang yolo long goro tum rin mala ka yo
0: ka na looking forward maka this week Friday ja in the vegetable just start
2: hey looking forward limur ka book mag tipong birik birik mo ka dal yung mga matindi na kalun ko ka pamat na nakundo vegetable kada bookmark na mga excited tayo tayo na kung Friday ko ka Saturday ko
4: yo bookmark na mire you're listening to Yolmo Radio they are brick 8.9 FM
5: you're listening to Yolmo Radio.

0: lu tua
1: gitu. Yuh ngerek wajib pri kalau ngeramil ingin bi gak ngaman gak yuh ngeja 8.9 FM.

0: Yo, tuan yang ada tu yang tahu tu nupayam, nguni mah menunjukkanlah kerangal beli first pitch yang ayang nguni kami stout. Nguni walkan marikin yul ngualal, kan nalcer walkan nak kujama, terpa walkan jatur mala, pala walkan nak kujama, yur madaka dikai bulanjan pipu ka wangan na mirinya.
1: Jatur, lokalnya kata miringo.
2: Dulu,
1: nipi miringo. Ini beli kolgi ya. Tiada tulang beri nguruk. Nguruk ni pana. Tulen ni pana. Pamulak. Pamulak tu nanti kena. Pamulak tu nanti kena. Tiada tu nanti. Mari jawab ni lah. Inden siapa? Zaman kan bicara beli zaman kan beli warung bicara. Wangan ini ni ngon.
2: Wangan ni apa jenis?
1: Kelabat tulam. Kak. Dio, pala jangan dua lihat bantu lang jarak kon itu. Kawal pemdar pas dua lingai oleh dulu ngara ku aku tengok royuna. Ya. Kacau war kuit par ngundi pala nyanin ku yang ini bukan ni dual. Mangkin dia lu ni mar mak mala jatur. Yo, jur pun nama dah. Jur pun nama dah kan utur. Kangain bo utur daing bo ya. Dua il ku merjar ku aku jul ngeja. Ngundi ngai utur. Yo, bangunin gurta. Yo, jurpun, yo, kundi mana orang nak kundi, kundi mana kan jadi kerja, dia orang kayu, tu alin, yo, dia alin orang kau cipar, kau cina macam ni, kau ngatun ya, angunan bela, kuda bela ngayu lidar panana minin, minin darpa, yo, minin ya. Kejar kanja manguni, muni kan kanjar guru perang. Yul tur, kai pin kerai nual lang. Nanti yang lagi dual nawe, dak kuliyan dual, dak kuliyo, dak kuliyan. Mamu dak tu nak guru kerjuna nu orangir panah, baru angkat na belayan dan belengan majulun dan belai cucu tak. Mamu dak guru kerjuna majia, dan beli dan bangtinan majin dan batinan. Mutu muka dua lidar pamalang, mukmin muka dua. Kanjar yul ngualang, yul na balanya itu kanin lah, mangi. Atau mangi kum yul ngui. Kujpar kabulun berita. Tuh na orang lah. Jauh jauhin minyak kau lebih jana. Bunda, yo, jauh jauhin minyak. Ya, kalau mulai lidar pelanggan pada, kalau beri nak bicara jauh-jauh ni yang bodin, nak kau dan wajah loko, meja penugana yang laki, bicarakan mulai zaman, nak kau dan mulai wanga, mulai ngaji utur kata ngol, nak kau mulai ngol dah ngol, pada kau ngaji utur, dia ngaji utur cerita, kau dan yang ngaji mulai ngol jauh tu nak kau jadi alia. Baral kung ya kaminin yo ayan ya ibon ayan ya orang ga izali ga rangan aku wakok misingun yutur
2: rangan
1: yo rangan ritam ka bai kaminin ka dulu yo nakon bala wangi dar kola
3: yo orang dakal tunji yo radio

0: pakai tahu palingnya beli yur kang apa ya palingnya ada yang unal anak ngoyor mu nggak lebih tindakan punya uang apa main aja uang kandungan demi sampai karena ngarat tebal berarti outstation nah nam nawin nakun kurwin palingai bicara kam memang hari ini tu yuri tu bagi nakun nau kumalan nama sain malanya malah balik wine mill ka red boleh walau ka guide na ujama boleh tu ya raman ku ayo nalau kawang abis jengkak memang wadir ni tu ka jeruk pun itu wang kain wine mill itu jeruk pun ka billion itu makun kulil maktunu pang ka wadir ni tu ka wang kain itu pas ramp kabul wadir yur nga inan win daw in grupo ni pala niya win namo na 1 mil mag 5 mag 6 1 mil mag 5 o 6 rep mala kang ay itara dual kaul pa kabayan wey na dal win jam meter jam meter that 2 win meter namo na na we na 1 mil 21 mil o namo na 30 rep pa jan ngay ka ay maardo balo na pa jan mangay ngay dali hulman bitan ngay ka pele you go past this way wangai ramp and you go kabulu kabulu kabulu kabulu 1 mil kabulu ramp jer kai kai ngama bayar wai to le wina ya kengar tu bar jebe jer ngai waga jayul mo tau do le wanga jaga nga bra dau tau bolong la dau gal nga bra kam la ngare do ngare nak kun gana bala bulak keluar pam makarat tu ki grup pun melang dau melakal nga bra pala nyamala awal ini kamu lah itu melengatkan kalau nggak berah, kamu lah tahu balik nyamala ya. Anu matu merci kang itu ki, nawi atu nawi marang, nama langkah nirpung itu ki nawi radio le, which is main mak tangan, kalau nggak berah lima, apa balik?
1: Yo, dual nakun, yo mau radio, dual kerja lah.

0: Joo, tämä on mä tein TV, joo, täällä ei näytä tää on rakkaa.
1: Nukua kaprakpa.
2: Tuon kamala la bank pam la
1: wa mm 2345 ya kala ya kwa na ngwa on da ko 5 pal bank pam la
0: no na ngwa
1: tambara lokar pam na 3 o'clock na kalke tor ngal ngal o ta na na wet pix ngal lokar mm ya na kalka ra bi da on na na da la lak na na Pidetään varmaan viinnaa mä teekkäin. Kun tiedän, kun pidetään varmaan nauttuun aranne varmaan viinnaa mä. Sovi jo. Kakkaan para jo. Pena te jäädä mä rakkaan olla.
0: Pumuru jäädä mä
1: tiiä. Niin. Tuolle ja paljon ei teekkä. Kalle kun on jäädä mä rakkari. Hmm? Kuvaa tuolla paljon kalliutta. Anguina pelangai karvain jaka nauvi. Nauvi enää. Jaa kummeru, nauvi.
0: Joo,
1: joo. Joo, joo. Nää on Belmoksaa o kangarpa.
0: Minä
1: pilin minä ngaina. Ngaina saa tarttuna minä. Unia kunia erana. Jäitte unia. Paatmirra. Vamma jana prooni jamrakole. Kalau ngapa tahu? Kalau ngapa belajar mukole, kalau ngapa kuku buta ada kamera. Kalau ngapa tahu? Punya kalau ngapa? Eh muktera, saya phone muktera. Bulak aku nak ada phone ngama.
0: Wah.
3: Kita lagi mencari apa ya? Mana dia?
1: Lihatlah, di rumah. Nah.
0: Ha? Nah, berangan.
1: Ma wangan ada ro. Bro. Ma. Pamat ana bro le school. Pamat gol belakang dah pam. Gol ana bro le. Benista. Mati nyarap tu na bro shop tu na.
0: Hmm.
1: Kula banu kono wanga. Ngalu. Ana pengalan benar ai ro. Unyen ana bro ngatel ng shop. Tarana ora. Takut ni nak perguntah ada nak orang, kedua lah nyulek kodin gang orang, kadal cina, mulang mulang start, ni ngah tiang ngah belang ni education center, na adult education center, na tiang ngah ni lah, 1, 2, 3, kedua lah ni le, pun saya nak perguntah ada orang, ni nak beli kam child care center, na ngah tiang ngah belang, undi lah nak perguntah ngah perguntah ada macam mana, gold malay.
0: Eh,
1: pam, tangguli, nau ya, mana kata wang ya? Nau ya, workshop kata wala balik ni nursery, ni anak penunggu aku technical school ya aku.
0: Yeah.
1: Balik ni anak pen post primary orang ko, ni ten ko, iya ten ko kalau pen ko na, ni school, post primary wala lelakanya. Ada menunggu yang mana? Emily Wang kalau apa nam, angun dia Wang anak perungu kaya tu orang education center ngatil mu.
0: Hmm.
1: Angun ni lihat orang ngatil yang sekolah ada orang la, ngah 15, nama milenya, 16 milenya la, berangan. Kalau angun ni macam dia nak kuam work experience ko, literacy jama, taruk jorhu taruk orang ngatil ni jama, literacy center orang. Unya aku ngatur lagi. First pun dia jam yang aku. Yo, kalau kena perlu le, tak kalau saya paman.
0: Agar aja tem.
1: Kalau kena perlu le, finish cak macam shop li. Rupiah ada berjam mana punnya. Aku, mana perlu?
0: Nalen.
1: Tuan lah, urulena, urulena. Unda kalendernya, ipalana, macam ni, ipalana. Kalau yang perlu lah. Panik ni nak berjalan kita ke mana? Berungal apa ni?
0: Nih,
1: bolak kerja. Panik ni juga nak ada kulit juga nak apa tinggal?
0: Wah,
1: nak tali bawa apa nak drink? Kabur,
0: kabur.
1: Lau nak berjalan, kita mesti nak berjalan minyak teh kalau. Tiang apa langsung berjalan tiga sibek kalau. Tengah kat orang kat teh kalau. Pelulu ban bapu melil yul nganya rikau ko binyural bala nya la rangi pu da kalau mil minyana yul nganya ali de ngana perungu kayul kalani ni
0: ba fulna
1: kalani na mungu hidanya kacu ngai ngana perungu kanya ngana tuna menya kacu ngana ngana kaya I'm going to be a kind of running when I'm orange for now, but you need to know. But you have to work in a room mix. But I'm ruling the banana neat for the nanya. I could put in a much in a lip, and I got that in a macula. But I lumber and I've been a lumber and a lumber, lumber, and a cook with an macula, and then a neat. Now and then a queer and then a Europe, my napa and neat.
4: Yo, Dolma Ngama, Real Radio.

wala ngarairu manikai miaman yako wada longgor ma. Longgor ma wada dirimlah.